sair yang balam jobarabah, dia atih dahan mananti musim. Sair yang salam nanjuh sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: gopek mau nambah tu padan loh lah.
1: Sampai 10 bertambah lah.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Oh, kawan. Masalah, masalah.
2: Biasalah di luasan dapat adoh. Nah, enggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi enggak bakal ada, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa di orang, abek kau.
0: Jangan mengecek tak pintu, kawar. Tagak pula lemang, Mai. Apa mau kasih kau kemari, kau? Lah, baci lapui kau, Mai. Lah, bangsa antu haru-haru kau, bisa lihat.
3: Nggak seteres nanti kau.
0: Mbak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau.
3: Agi dah minum, Mai.
0: Awe kawar. Hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
0: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Runtuh dadah kau, Mai kawar. Nah ibu kau jual anak kau. Mengecilah muncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dan simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main di jauh ya, sari-sari, Mai. Barang anak kau kan Lai masuk jadi polisi tu, War?
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atulah tak cari yang piti sama anak tu dek kau?
2: Labi dan jua ke satu juta, tapi indak jua cukup.
0: Barang jua nak kurang, Lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan leko, ha? Piti indak ada di tangan Mai gini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
2: Dek kau le, Mai. Bantu indak percaya sedidin.
0: Kau indak bagarah, doa. Kau piti julo-julo orang. Ada indak taluk baca ke. Anang kini tidak serupa dulu memiliki Edoar.
2: Baato.
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
2: Oh.
0: Nyoi.
4: Ya mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan manti antiak juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Ah tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti lingo pakak war.
4: Dama ya tewar.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam pitih satu. Pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari, oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar, indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kok, Mai?
0: Antene kau randah mana, Mai? Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun di baye juo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apabila kau pulang lai.
2: Mai.
0: Apa jua dia kau lai?
2: Lah ya dosa mbak kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sambah ni kau minta lo. Banyak banyak kan naik dia kau, Mai.
2: Ayo, ayo, ayo, ayo. Lah ya, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekana dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
4: Kadang yang 2.500.000 nyoy, Mak.
0: Onde nyoy. Berarti siwar kan membayar piti ama 1.500.000 tu, Mak nyoy. Rugi ama tu, Mak nyoy. Onde, bahala kakak deng kolem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah, siwar tu.
4: Ama saya lah SMS.
0: Kau dah nak tulisan kau. Tiada nyoy, bahagia mak lekum nyoy. Cuma kau mak cari piti ulang nyoy. Ama tidak bisa mak cari kepada ama lekum nyoy. Piti ama nado dah habis.
4: Ama, oh ama.

0: Dek.
1: Ojek kamu? Ojek kan?
0: Iya, Dek. Dari mana, Dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, libur ke masuk kampung saja, sayang.
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Dadah pulang lebang hidup saya nanti.
0: Emang, Dek, pulang surat, Dek?
1: Oh, iya. Emang kenapa?

0: Tidak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi dia.
1: Dasar aja gatal kamu ya.

0: la mare, mahalai.
1: Iya, lebih dalam pipi, lebih dalam mare.
0: Iya, mana kejadian
1: kau? Ragu dah menjadi kau. Jangan-jangan, kau abar selingkuh aja lagi pajak.

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya besok, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, aden nyuo balik kambing, berarti.
0: Balik kambing?
1: Ayo. Den balik kambing 10 ekor
0: tuh.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Baat, enggak dan.
0: Aden kalau banyak piti, aden kama bali tanah, jale dia.
1: Bali tanah. Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak. Kalau kambing bisa beranak.
0: Enggak uang mah. Kalau tanah bisa menghasilkan. Uang kan balik kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden balik tanah kan 100 hektar.
1: Ah tuh.
0: Aden tanam jagung. Kambing waana 10 ekor tuh. Kok masuk ke larang den? Makan jagung den? Dan pancong.
1: Apa sampai pancong? Kalau uang merasa punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang batetea sama. Tanah den 100 hektar. Bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu den.
0: Kambing angtun dan angkabe. Jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing angtun dikabe.
1: Tanah angtun dikabe.
2: Sabah. Etik kapa tanyo.
0: Tanyalah.
2: Tahan nak orang. Tahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan kete.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalagak jantuan den, Tek.
2: Begitu. Nanang dia, lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap, ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kitiang kau nyemakannya jagung, den.
2: Tuang dan salah, tiang.
1: Mengalak yang tak kalahan.
2: Kau punya kambiang, tuan jago kambiang wang. Dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan dendak jago, Tek. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah, den. Baa caranya memakannya, Tek. Coba, Tek, bayangkan.
2: Ya tak mungkin. Anang kini, tiang. Ang bawa kambiang ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, Tek. Tapi siap pulo indak emosi, de, Tek. Kambiang den dipancuangnya di sepenuh kau, ha. Nang kalamak dek ang sepenuh.
0: Batu kecek, Tek, kau, tiang. Ang bawa kambiang ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambiangnya bisa diri kemari, Tek. Tapi, tanah den, leka mungkin diri kemari, Tek.
2: Sebeku kita caliak ladang si pono kasinan. Nangkini ko ang bawa kambiangan kasih ko. Barai ko analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambiang, Tek. Tapi siang yang tidak kasaki hati, kambiang den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambiangan kemari. Boleh awak duduan masalah ko.
1: Kambiang siap, Tek.
2: Kambiang waang lah.
1: Kambiang dah.
2: Iyo main no kambiang tu. Bako ganda kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja, Tek.
2: Angan-angan bako.
0: Nyo kan giko, Tek. Umpamonyo inyo punya piti sekitiang ko. Nyo balik kambiang 10 iku. Aden, kalau punya piti lo, aden kan membali tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambingnya ni pancungnya.
0: Yo jagung dan yo makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Wang tu nengak.
1: Ada yang jangan kata nengak.
0: Ada itu. Akhirnya badang.
1: Aneh kalau mak dia. Ada.

0: Misida. Lalamo si Kora?
1: Baru.
0: FBN-nya daya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Enggak, mancek-cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek no alamati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Enggak, dah aku menunggu ajak pulang. Ada ajak pulang lah kau dah.
1: Tadi lelak si kau.
0: Bila aku kuat ayam yang daya.
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ajak lah. Ah, dek kau, kalau dapat ojek, tompang anda wak cik deh.
0: Tidak wak ada, saya sama pulang. Kamara pulang dah.
1: Hah?
0: Kamara pulang dah.
1: Pulang? Ya. Kapurumnas.
0: Awak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Alamu mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Maningga dalam kulkas.
1: Maningga dalam kulkas?
0: Uh-uh.
1: Bak kok bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orang kau kan macam-macam. Kalau udah bak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok? Sok. Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah deh.
1: Iya. Tahu deh ah?
0: Deh ah tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bak Ambo dia tuh cari tuh itu dah. Bini Ambo cuma selingkuh malah. Iyo panjanglah cerita sete, Mbak Ambo deh.
2: Waktu tu Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompak laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompak Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Mbak sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat, Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela nak.
2: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuh ada.
0: Tunggu lu dah kau payah salam ku dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu.
0: Ah.
2: Nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dah.
0: Nak masuk bok je
2: dah. Dia masuk cuma terempak lokaknya tadi.
0: Oh, tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo yang nak mengaku dok. Ambo sok.
0: Yeah.
2: Meninggal dalam keadaan kajang kajang. Kangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu.
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, oh, berarti wak yang mencari kuah jebini dan.
0: Iyo dah.
2: Ah, pak kurangnya. Ah, kurang ada.
0: Duh.
2: Setan.
0: Eh, udah ludah-ludahan wak.
2: Kemari yang, ah, nak.
0: Iyo mana ludahan?
2: Eh, adalah ludahan. Duh. Eh, kemari yang, setan.
0: Iyo mana ludahan?
2: Awas, awas. Eh, cekang. Eh.
0: Ya.
2: Wah, orang kan?
0: Iya, tapi mengapa udah ludahan?
2: Iyo ayam mesin kau jebini tentu. Ah? Hei,
0: bapak udah mau udah, apa udah kali?
2: Tukar selingkuh.
0: Hei, Allah mada, jangan ludahnya.
2: Awas, sang.
0: Mang udah ludah, wak.
2: Mang
0: udah ludah, wak. Oh, iya.
2: Hei. Ang suka sama bini ini, kan? Kurang hajar.
0: Tapi, wala lah, mang udah ludah, wak.

0: Eh, ni, buat aku, ha? Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada panggil dek etek salam ke puyuk aku. Lah ke pocong ke kiden main.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong do turia. Tapi kau pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang mbak kumu-kumu asa.
0: Eh, bencong. Diam lah kau.
1: Emang usi tu ndak bencong.
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atuk.
0: Eh, bencong. Diam kau. Lagi dia menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dimbo abang kok.
3: Bang, iyan kangen. Please bang. Tu bila apa sebok lagi bang?
0: Ah? Bisu. Ditampak biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicuku ayo bang. Iyan kan suko, di sungai abang nama tuh ijo tuh.
0: Sampai ketemu besoknya bang. Dada abang. Muah. Bangga kau. Dingi kau.
1: Gaya kau tuh malah ibak bana. Muah Ben.
4: Hei bencong hariang. Mama kasih kalian mah.
0: Hei pianggang. Anjang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau. Eh ni. Malah gua awak lah. Menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah. Aden belagu. Kau dan bagandang di belakangnya.
3: Iya. Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan terkentang.
3: Siapa ku mengadu.
1: Terkencingan terkentang.
3: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan terkentang.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini sopan kau. Pi unyut.
4: Ya bang.
5: Hei, ini abang dong. Eh, pek.
4: Ya, pek.
5: Eh, masuklah capek. Karena jodohan banyak, indak kalian saya kalian urus dah.
0: Mbak aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajak nampi angganggu di pagi dulu. Kami indak terima.
5: Eh, jalan diang. Upia unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
4: Kerimbar salah.
5: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah teh pasang ya. Eh nyoy, takkan dia teh kau nengkap laki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tuh kau langkan sih kakak kau si Joy. Ini ibu kau si Joy.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tuh kayak itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 menit ya. Teh buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyoy, teh buka. 1, 2, 3 Astagfirullah.
4: Maaf, Teh.
5: Maaf, Nyuy. Salah ube, Nyuy. Salah ube.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Oke, Mang.
0: Eh. Budi. Budi.
2: Iya, Pak.
0: Tuh.
2: Nama.
0: Dua-dua. Tuh, dua.
3: Nama. Kato Budi tadi pagi sama Pak rapor Budi rekening saya.
0: Nilainya raja-raja.
3: Tapi kok udah papa cari ya? Matik-matik limo,
0: bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebuah itu?
3: Alah baca buli itu beri semua papa ya?
2: Nah, kau lepas kece guru Budi ya, Cak.
3: Ancak, aku kena ancak nama itu. Budi gambar mami paspa, papa ketua RT di siku, nak. Tengok papa dulu sekolah.
0: Tak pernah papa ada apa lagi.
3: Juara tali, papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak, lo salah, Pak.
3: Salah aku, coba saya nilai apa,
0: salah, kamu kira papa salah?
2: Iya, nak, Pak.
3: Memang ibu lo, tuh, pernah nilai tuh. Merah sebanyak, tuh, tak rendah.
2: Tapi, rapor Budi tak iko warna, Pak.
3: Kayaknya ada kayak lemari Budi datang, kan?
0: Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar, Iko, apa sama awak? Lo pasti salah. WN nanti awak jadi dari RIF.
3: Itu mana cek apa? Meratakan paspor tu, jangan ratakan paspor tu, dah kayak paspor papal.
2: Paspor, paspor, paspor,
3: paspor. Ya tak boleh.
2: Malangnya.
3: Mana tak sih? Anak mada.
2: Ablu.
3: Kenapa paspor sembarang aja?
2: Aja.
4: Udah. Kamari capek. Pagi-pagi lah pemanuang. Cari Piti.
5: Awak cari nomor dia.
4: Nomor, nomor. Nyupir.
5: Maafkan deh awak bawa to dia.
4: Nyupir.
5: Hah? Pilo awak punya to dia.
4: Itu yang di belakang tuh, ha? Nyuci piring.

0: Oi Carmilla, besok kau mandi lebih. Bulat dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Gimana pandia kau?
2: Kambiang kau. Iko babayo mandi kau di Arab nak kau. Kalau kambiang Arab tu, adik tanduknya. Babayo kan?
1: Papayo kambiang aja ya.
2: Papayo aja. Jangan kau dato aja. Iko sepalunya kau, ndak pakai rumput, makan bako makanya kau. Bako lah sepanjang.
3: Oi, itu mang kue. Suat kandang lang dan palakian lang di sekolah muay. Babayo. Bagus sih. Pasti salah.
4: Babayo kan biang jo.
3: Baru nak babayo eh. Ikut 7 kali sunatnya baru nak babayo dulu.
4: 7 kali.
3: 7 kali
4: dan sunat. Batino kau jo.
3: Batino.
4: Batino.
3: Batino pi bersunai. Kalau durang kan lain loh. Kalau durang laki-laki macam gue. Ikut padusi macam gue ya kan biang ya. Tadi mana dah iya
4: pacar. Semua kek kawan awak bajang gue. Oh iya tak kena kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi dulu juga.
3: Ah, kemana?
4: Ada perlu sebab.
3: Ah, iyalah.
4: Lelok deh. So, awak cari lo kambian kayak jauh ke?
3: Ko, ko payah cari ko. Ko induk kambian lah kemah.
4: Ah, iyalah juga. Iyalah.
3: Ya. Bisa dengan cuan ko lah. Nak jauh selek deh. Tapi ko salah. Dia muak kau belakang sekurang muak. Kalau lelah kau celiak dan. Celiak dan kau.
0: Oi Carmilla. Dan lakian kau badak dan lakian kau gencu. Balaki kau ledeh. Kalau lelah kau.
3: Nak kau tujuh dah. Oi si karim muak ganteng ni kau mah. Ni. Ni banyak kambian lah. Kamu renak kau tu. Banyak kambian ni misuk kau. Dia ketujuh kau. Ganteng sekarang rumah itu. Tanggung dia macam bang.
0: Kadang baru aku. You nak ada encik matu pada aku nak.
3: Kau jalan tu. Kau kambiang.
0: Ha. Eh Jo. Awak nak ngecek kajo doang ngecek kambiang.
3: Oh. Oh jadi ada sampai baru lah.
0: Iya.
3: Bukan aja.

0: Kanda kan dulu paminta.
1: Kenapa sebagainya?
0: Jadi, balian sadonya tuh ke Imar. Awal aku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Koa.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba ajar lo liat.

Batu sombong mana dia? Kakak mah dia. Lain amuo dan tak. Oto darah iko. Udah entah pulang ya.

sepatu sombong mana dia? Kekamah dia? Lain namu udanta. Atau udah lah iko? Udanta pulang yuk.

الله أكبر.

0: satu tambah satu berapa ya?
1: Dua. Dua.
2: Dua.
0: Dua tambah dua.
2: Ampe.
0: Ampe.
2: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
2: delapan.
0: Delapan. Serius kok?
2: Iya, delapan.
0: Delapan tambah delapan.
2: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, batuah kok?
2: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, barang.
2: Enam balai.
0: Enam balai tambah enam balai.
2: Iya, enam balai.
0: Enam balai dulu ya?
2: Iya.
0: Mengalau enam balai helai itu ditambahan, nah.
2: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecil ibu guru. Kau banyak tanya, baik siapa yang baca, lai? Siapa yang baca?
0: Tinggal anak balik sama anak balik nak tahu cek tu.
2: Kita tanya tu sama mak bucek rumah besok di.
0: Adik.
2: Cek.
0: Ha.
2: Siapa nama bola lampu cek?
0: Penemu bola lampu.
2: Ya.
0: Mak cek. Nak tahu cek tu.
2: Bakal nak tahu cek.
0: Ya masalah di rumah bucek lampu togok dah nyala mana tu.
2: Eh bucek bodoh tu yo.
0: Ya lah bodoh nak kan ganteng. Ya. Okay. Tadi di sekolah ada ibu Rina nanjak tu mah. Bertanya kau sihat Kece. Siapa manusia pertama tiba di bulan kece? Tahu dia?
2: Tak tahu tu cek.
0: Mana tahu dia?
2: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mang ado?
2: Ado.
0: Siapa?
2: Abak cabe.
0: Mata abak cabe.
2: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa itu malang jadi. Ya.
2: Pelajar.
0: Ada lo cek lain. Ada profesor ngecek mah.
2: Apa ngecek profesor?
0: Profesor itu meneliti.
2: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak, bisa tahu.
2: Binatang padusi itu sadwe.
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
2: Nado.
0: Ai.
2: Apa kalau ada apa?
0: Eja utuh. Tangau. Tungau.
2: Kenapa tungau padusi sedang-sedang?
0: Ya masalah. Laki-laki nak nacok di gigit tungau hanya padusi nak dada.
2: Gigit tungau.
0: Penang.
2: Bila buset di gigitnya?
0: Macut main di rumput.
2: Di gigitnya buset? Sama tampak. Cabek kena gigit tungau lah.
0: Iya di ubek aja mak bucat lai.
2: Tapi padusi tengah tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
2: Iya
0: kan? Itu.
2: Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

0: Celaka mobil. Celaka mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Ala bentuk koncek wakabek. Ala bunci. Kulik kali yang minta selaka kau lain. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopi.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dunia berlaki kau lain.
1: Alun sampai gini, ya, pak. Antah karma. Kau lari nak dapat, ya, pak.
0: Lepuklah berapa umur kau?
1: Lampai plus satu umur dan gini, pak. Alun juur dan dapat jodoh lagi, ya.
0: Ya, kau buruk mana?
1: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak. Dapat.
0: Ya, dah, betul lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
0: Jalih, lai ikhlas. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak celaka, yuang. Mincak celaka, yuang.
2: Hei. Suruh, pak, petang, pak, liat. Petang, pak, dos, kau, pak. Biar, pak, dia, peti, pak, pak. Kalau buka petang, pak, rezeki, pak. Kau, pak, pak, dia, pak, peti, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima lah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah umur panjang sekian murah, pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi, pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Banyak tinggal kemarin kemarin yo.
2: Iyo, pak pulang tang pak. Disuruh mama tu pak pulang tu pak. Lalu sekolah tu support ya pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Iyo pak, sama-sama pak.
0: Nomor ratu angin nanti. Terima kasih yang.
2: Iyo pak itu dan ada buktinya pak tu pak. Kalau pak. Yo pak terima salah kadara pak.
0: Iya lah, iya lah. Lelok saya jalan deh.
2: Iya pak, terima kasih pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
2: Iya pak.
0: Minca, sedaka pak cula, la, la. Minca, sedaka pak cula, la, la,
3: pak. Minta sedekah dan bantu itu pak. Kalau minta sedekah kok dipuji orang. Kau masuk wanal jalan ke paluan buat colak indah bambui. Baca cian jauh colak lah.
0: Wah, lu kena puji ya pak. Aduh, bangkit bangkit dia pak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa risiko kau?
0: Kan dia risiko jatuh dalam penanganan leh.
3: Oh, iyalah.
0: Lalamu risiko kau.
3: Lah, ibarat orang kenapa?
0: Kau anak kena kecek banyak pak. Ampik nak hidup.
3: Oh, dima-dima beliau anak-anak pak tu gini.
0: Ada ngalah luah. Dan saya tuan kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek na hidup, dulu sembilan. Mati kerana muntaber limo. Tapi bro, rumah merah dia. Tapi mati tak tentu dia.
3: Mati tak tentu bang, mau kasih apa? Mau kasih dia mati tak istilah mak lari di rantau, bang.
0: Indah, anda usah itulah dibahas. Ibu hati wak.
3: Nombor ampek ku dimana gini, pak?
0: Nambah rampek go pertama adalah diundang.
3: Dia dari dari nampak.
0: Kedua dikit.
3: Undi yulai mampak nuwo lai ko.
0: Di mata.
3: Undi yulai lai.
0: Dengan rasbir ko dulu di istimewa. Principal B.
3: Kuliah sinan tu pak.
0: Kuliah.
3: Oh.
0: Tidak kuliah lah.
3: Amang tu pak.
0: Minta sedekah lah tak mau je deh.
3: Minta sedekah tak apa kok loh. Jadi nak datang kok pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.

Osi, koang yo kono. Diate watak rambia koang yo. Turunan

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantil.
0: Hei, Bapak Kepucan Mantia. Kok Pak pilih-pilih kalian sadar kok? Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hai, Pono. Jangan mau tajuk, ah. Urang kamu mulai, Lekwa. Deko dan jahe muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak. Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batuah. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya, Pak.
0: Pono.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng itu cuman utang makan ke makan saya mah. Bantuanlah bantu ayam.
2: Apa kau enggak rasa mah?
0: Jangan mengecek jong lain. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
1: Yang dua tunjuknya, Pak.
3: Saya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bo'ok, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam air.
1: Blue.
0: Hey, bantu laut tercagui, Bang. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi Pak.
0: Jebolah Pono.
2: Oh Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha ha ha. Kalau 40 kali? Ha ha ha ha ha ha ha. Anggol bonago, mangangol muncul di muka dia. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung, apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
3: Pak, Yun.
0: Nggak mengaji dan suruh kau bunuh.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung, indak batal luah.
3: Pak, Yun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
3: Oh, iun. Bencong.
0: Eh, batuk. Kau singgung puluh puncak kadaden, mah.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak kesadu, mah.
2: Apa?
0: Apa dan pakak? Bapak puluh ada nangkecian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Barang-barang apa?
0: Tigo. Apa, Ciang, Kua?
2: Nama
0: ngerti, Deang, Kua? Apa, Kua?
2: Ada apa, Pak, kan?
0: Sekarang yang mendapat juara satu adalah... P.U. Nyoy! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7.
2: Ya.
0: Juara kedua, Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap di Gohari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga, Mak Pono.
2: Kecil.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei Pono, kamu kawan tagak kaki itu Wang.
2: Tagak Pak.
0: Ya. Tangan yang kedua di telinga. Sabian masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nah tentu di den doang. Banyak anak kawan.
2: Pak.
0: Tahu di den. Akan banyak banyak.
2: Pak.
0: Tuanglah.
2: Pak.

0: Bantu abah nak kalah boleh pada.
1: Baru bah.
0: Ia tu lalat asu dapat ya. Wah, mana ni hang salam wah jantau luah lah jantau jantau jalan. Tolong murid ada bah aja.
1: Iya
0: bah.
2: Iko bah, sakit bah.
1: Lambo ya bah.
0: Lambo kacang ada kurang aja. Sumpahan dan capek. Ada nado pasan dengan orang abadu ayo.
1: Boleh ba.
0: Ada kabau dua ekor. Kabau dua ekor. Dan sarahan kami ni mudo dan. Karena nampak yang aku cak panci di sebelah rumah tu yang.
2: Iya ba.
0: Itu nak punya waktu doyong.
2: Tidak punya waktu, Pak.
0: Tutik Tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kambar itu, ya. Tolong salik aneka. Aduh, Pak. Yeah. Surat tanah agihan kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
2: iya pak
0: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
2: ada pun nilai pak
0: ang tanya dia katik tina tu sudah tu waang samsul. Sol.
2: Iya, Pak.
0: Kambing itu. Itu kambing itu. Indah awak lo nak punya itu, dah. Sudah tinduh punya itu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang pemasalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cita cituan kurang dah yang dah. Nen handphone ko. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Aduh, Pak.
0: Tengah dah.
2: Lain.
0: Masalah, eh. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Pijak, Pak, Pak.
0: Jangan buka-buka. Kecek, deh. Beko tak tiru-tiru. Nama beko. Sudah tu, Yung. Tanah sebalah kau jangan ngejual.
2: Baru pak.
0: Jangan ngejual itu pasal nabak asyik nan jaleh na yuang.
2: Dina, baru.
0: Ini tarang adang. Tanah sebalah jangan ngejual.
2: Banyak lah kau pak.
0: Iya anak ngejual lah anak kan udah. Kau nak jalan kau ongkok anak beko ah. Bertahu ah.
2: Iya pak. Eh baru, bakal ada jual.
0: Masalah eh. Itu tanah orang sebalah.
2: Iya, mana? Mana bapa?

0: Udah? Udah! Kamari capek! Pagi-pagi lah, Pak Manuang. Cari Piti!
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Maaf, pandai awak bawa to dia.
0: Nyupir?
1: Hah? Pilo awak punya to dia?
0: Itu yang di belakang tuh, ha?

0: Uy, teganya dikopi Unyuy. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

Pocoyoy, goyang.

0: usah mancia, josia, wang bacaka, wang angkang laki-laki, hingga kuliah pandangi.
1: Aduh, aduh.

0: Oi, udah ke rumah. Turun mana? Anak dan dikit-kitun dia nang. Indah jaleh dia engkau. Pareman gadang kemah, pareman kampung. Ang kumpul sadu alah keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Sadu alah kumpul. Dan sosoh dah lahnya mereka.
1: Mengang.
2: Indah Rafa, indah Rafa.
1: Indah apa dang?
2: Indah wa Latin acting papa.
1: Angkat anda anda ya?
2: Indah aduh Rafa.
1: Hah?
2: Swear, swear, indah
1: Rafa. Swear, swear apa dang?
2: Indah aduh Rafa.
1: Kamari yang? Kamari?
2: Indah Rafa.
1: Kamari yang?
2: Wang nang kecil untuk penuh iku abah penuh.
1: Capek yang?
2: Indah indah Rafa.
1: Kamari yang?
3: Tapi kecil apa? Abah apa? Enggak abah.
2: I kecil yang kau dah ikunya kau dah penuh. Kau ikunya tak kui abah mau penuh. Tak kui abah penuh.
1: Lari ya?
2: Penuh. Lari wa le penuh.
1: Lari
2: wa le penuh.
1: Hah? Capek? Aku dah ya.

0: lagi.
1: Mesti tinggi dah. Turunan kene. Kok kayak awak gua?
0: Namanya nyuruh balap gitu siap.
1: Tapi awak di bola yang ini tadi.
0: Ayolah. Tapi nandar situ balik deh.
1: Itulah nada tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
1: Ayolah, nadari patang. Kapan?

0: ഉണ്ടാവരുത്
1: ഓക്കെ ചെല്ലുവാ ചെറുവാ.

0: Oi Carmilla, besok kau mandi lebih. Bulat dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Cuma pandia kau.
2: Kambiang kau. Iko babayo mandi kau di Arab nak kau. Kalau kambiang Arab tu, lagi tanduknya. Babayo kan?
1: Papayo kambiang coy.
2: Papayo, papayo aja. Jangan kau dato aja. Iko sepalunya kau, tidak pakai rumput, makan bako makanya kau. Bako lah sepanjang.
0: Oi, itu mang kue bisa tanang lang dan palakian lang jadi kerumui. Babayo, bagus sih. Tapi sana.
1: Babayo kambing jo.
0: Baru nak babayo eh. Ikut 7 kali sunatnya baru nak babayo semua.
1: 7 kali.
0: 7 kali.
1: Dan batino kau jo.
0: Eh batino.
1: Batino.
0: Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain loh. Kalau durang laki-laki macam kue. Ikut padusi macam kue jo kambing ya. Tadi mana
1: dah kawan awak? Semua kek kawan awak bajang gue.
0: Yeah.
1: Oh iya tak pernah kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi dulu juga.
0: Ah, kemana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah, yalah, yalah.
1: Lelok deh. Awak cari lo kambing kayak Jo.
0: Kok? Kok payah cari lo? Kok induk kambing nak kemah?
1: Ah, yalah, Jo.
0: Ya. Bisa dengan cuan kau lah. Nak jauh selek deh. Tapi kau salah. Dia mau kau belakang suruh muai. Kalau lengah kau cendek dan cendek ada engkau.
2: Woi Carmilla, dan laki kau badak dan laki kau gencu, balaki kau lede.
0: Oh, kalau lengah. Nak kau tidur aku. Woi si Karim, si Karim muai ganteng ni kau mah. Nih, ni banyak kambing dalam kamar nak kau tu. Banyak kambing dalam besok kau. Dia ketujuh kau. Nanti kau sekarang buat itu. Tanggung dia bang.
2: Kadang baru aku. You nak ada encik matu pada aku nak.
0: Kau jalan itu. Kau kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang.
2: Ha. Eh, Jo. Ha? Awak nak ngecek kajo dulu, ngecek ke kambiang.
0: Oh, jadi ada sampai baru lah.
2: Iya.
0: Tuhan aja.

الله أكبر.

Batu sombong banget dia. Kakama dia. Lain amu dan ta. Oto dah iko. Udah entah pulang ya.

tu sombong banget dia. Kekamah dia. Lain namuah udah entah. Oto udah lah iko. Udah entah pulang yuk.